Africa. Wanyakupa wanyakupa ni dina ya. Na misi uji anasasa anyumre ya udanasyo awo adiye nina uni akafu eradi.

Shia Yerade And your work am I yira Shia Wabro samu pesa kwa Yerade wa shemi suko Naso Wama manati pumu asasi tama aswa cha Na faro niri domini na waka umoshi Mira wasi Yerade mihiwa

de beka wo osiwe ya dumo anya wadi so nya safo so nya mine jani free bone ho ate